0: Yo bukmak ulit makanga mati pungur yung radio kapuyak.
1: Yo kadon yang uni uni di kabulo na malimur tao ngarakang upan limur tumiki bulo nga matao ngarapal merongong limur ngong malatual.
2: Ma kala nung nung dalpen na ngalpen yaka kariwa.
3: Na
2: yo early
3: na pabayan na tango 60s
2: yo 70s na halfway between
3: yo 70s 17 to ni ana bum school ngan yo kana ngan na pyakan banya room mamala jina lingo ka gol ngan na pyakan yo ka same time ngan na pyakan banya warat tuan jina lingo napa room malay room yalla ngum yo bican jangun eh jinangun bala ga banya ngajil ya kan ngakuru ene ya kan ngarin ka ma ngajil baman ngajil ga banya jalannya kan napa juwan urang acara min jamar kuling juwan bala jangu bala run run jal tuan jenaling banya ya kan dap tuan
2: ada pilih.
3: Yo, kapanya dia akan repri orang tuan. Kungan dia akan jenal doa yo, kairi wadik tu.
2: Yo, kajali, jangan kau jenal repri.
3: Yo,
2: jenal repri. Kau jangan garin, jenal kau kulan jalan.
3: Yo, balai akan jenal nanti.
2: Yo, le na betul lah. 73, 76.
3: Yo,
2: na betul 76 to or like 1969.
3: Yo, 69.
2: 69 doa lah, paya. A little bit ngay ka na pamalang bilang break in
3: yo
2: na malang kangan ngay makin pila ngarin murmuriwan ngana palmiwara yo chanan ngana pila pata chapitis na
3: yo
2: na malang changes makin changes na ngarin changes na malang that's right pili nangkulan baya early natang baya pala jalal jamar koleng are ngutanan
3: yo
2: ngutanan jamar koleng
3: bukmak
2: payambal pele yo priya yun
3: yo
2: priya mitinare yo banyagulanan
3: yo
2: priyan ka channel maginan
3: yo
2: english mangarin ngarinan maginan langun english ko yang urung ngarin yang utan yanat pele ngana pemari urung english ko
3: yo
2: bayangan apa little bit orang tuan maginan
3: yo
2: English mangarin ngarinan maginan langun English ko yang urung ngarin yang utan yanat pilih ngana pemari urung ngarin English ko

0: warpa jambar pungu wara mere kalpu barare ngu lor ko ko ngatil bu banya
1: kalwa ngu
0: murmurin menal ngaru jalal mu wara tuan jalal wa jalal yan wa jalal ngu jalal wara tuan
2: ngu jalal banya dara jalal ngu
1: yo dara jalal ngu jalal yakan banya bilinya mi
0: yo
1: dai kun do
2: room do jalal yakan
1: ninan
0: ninan yo ayai peri in menjalal bian kan
1: Right,
0: you will.
1: Lu ya kadaya dari pamalan jangu berlangi nga.
0: Yo, langi nga.
3: Na panyaun banyak service yang akan run. Yul ngau service. Banyak yang banyak ngakurum.
0: Yo, jangu ya nan come in nan.
3: Bayi ngu ya nau.
0: Yo, come in nan room. Yo, jangu nan in nan biar kami. Misi nan ngal tuanan. Paranan banyak jalan blessing jalan orang tua jalan gua jalan gung
1: yo
0: kara yo blessing nan was everything was development here was we'd be grow many better
3: ngwakur
0: elnya
3: yo jalan gua banyak ngayang beli kan
0: yo
3: banyak kan green gin dan ngirim
0: warpam lah
3: bayang rubbish yang lain beli kan dengan ngayang banyak hutan ngayang banyak dukun naran ngirim
0: yo
3: kam Napa yang akan mengin? You work jana school nga
0: yo.
3: Education yang akan wala tuan. You work banyak walu you 60s to 50s to.
0: Yo.
3: Banyak yang banyak beli channel banyak wangkajin.
0: Yo.
3: Ngada permen wala.
0: Yo. Kamen mak. Ngutanan ngarinan. Ngutanan bala 1973 bala bicara kam ko. Na panjangu laran ngare murmur na banyak yang malang jalan ngung pathway and jalan ngung right pere ka jalan ngung changes ngarin change
1: yo
0: ngalang ngung ngung ya kangal mamangi ngalang ngung nan change pala jalan ngal maya kadap tu na right pere was everything Panjang kuliwanan, gungan ngan mayung ngalam balan ngunyung. Ya kan ngayam balan kaya jalan ngunyung ngaram balan tumo. At sekurum. Raipiri, gungunganan, banyak raipiri ngalam balan. Ngalam balan tumo kunyan.
1: Yo, jangan ngayam banyak tau, raipiri Yo, lingkun.
4: Yo, katanya tu dia alina purukan artam tu wale di tau. Kamani kaya ngatil ngama, kaya lala bukurung hiram.

0: Karena kita simpang ihana fidalalela kita pamata ke basa hede secara kita kakawai fidi nama kuluguru na edo jadi do apa lah tala kasih bae mo
1: Tagal kami ke pakuguru na

0: kan ada tiga faktor dan undang-undang di hansia di undang berlaku, ada berlaku. Kami ku menurut ke adatna, kami keputusan adat.
1: It's 366513.

0: Yo, Da Perk, you're listening to Yongo Radio 88.9, the best station in the Northern Territory.
1: Whoa, Da Perk, Da Perk, Da Perk, Da Perk, Da Perk.
2: Muri yinyan ka pogudul cha warangar miri. Talri yin wain bongal. Talpak tuin. Palaganji nerol. Lagare yin gomoloro nerol. Kapo yu kurmaran bomdir. Wolpool nalkal yun. Bonyar panjil. Tabulongal molomol nerol. Paini ngarain broko miri awol. Najalal miri yang lokongol balomba. Uitu maranya lawan baran-baran angarai pire turmitur mirakwani kuriota dal pangagurina karakulolololololo daler tapulungal kapu wanjungal cangin ngarain diri ur wadoto malorololo biamario wirpandai mondol yo janbirangai. Yakani ngarain waku malka huruk marangunji. Kwerki oyo. Naba oyo. Matate oyo. Kau mala oyo. Ngaranji nungo daliri yun wain bungal. Manarwal min mangari awad tun burungari. Kunanginin mada daliri yun wawari tun min rulyapa bawi pawi milwada wada. Tawada mildamil mitpa. Tal terengara marki jake umuro lolwere kau. Kadul o kadul makaro yunami jau. Karol purau. Parakurau. Tal terengara utin gunda. Pamurongo. Pandura nyula nyula. Terengeda bulon meri. Karakulululululululul tal ter. Pun kalak tuin. Punyar pandin mulmul. Nero balakanji kapo yo kor nir pungada yo mangare awatun manara wal min jo julonga pan ga ulo oli talere talere bawo pawo komo loro nero mol mol balakanji la gare nero talere un wine bunga mari ngara yo kor ka minyen boloi karawa o indabaka ina dawlan jare loko mo dal pangagurina talri un kotul cha mangwada rongare tawa damere kun gal kutu nyuan bungal para kulululululul dalri elein madang ore nan wadi tun min mai milwada wada mil mo duro kolo bawi bawi tamil mit padawa tamil talri un gapo dalri un Malakarara Nerol, oi oi, Nerol, wain bungal, urungari, wartwartun, jaki, moingo narao, miringo, miring balo, unait balo, raparao, moingo ulna, durpiri, rangi, rangi mula, kanjiji, jarabanabolo, uruyana, ta malaka, jalirinji, rangi, gimulo, karnagari oi, rangi, Taleri un, muri un, wain bungal, mangare awat un, bangaulul un. Moin gaul na, arame ui, kakunda, bolon mere, bandura, nyula nyula, marangtun maraul, najalal ngali un, burukui. Wadur na mokui, duriurungo, jaki, gapu, bungalukutunarau. Para kulululululululul daler loko ngorin nan taler balomba oitu mara nyalawan ngan gaitir.

0: Yo, don yang ada tu yang tahu don apa yang nguni mah menunjukkanlah kerangal beli first pitch yang ayang nguni kami stay out nguni walkan marikin yul ngualal ka nalcer walkan nak ko jama terpa walkan jatul mala pala walkan nak kon jama yur mada kadikai bulan jan pipu ka wangan namirnya
1: jatul lokalnya kata meringo dulu nipi meu nguni beli golgeinya jatuh lagi orang nirpana, turun nirpana, pamulak tu nanti kena, pamulak tu nanti kena jatuh nanti. Mari jangan bila ini siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung pun. Wangan ini ni. Kalau abad tulam, kak, dia pada jangan dua lihat abad tulam jarak kau ni tu. Kawan itu pemberat pas dua lagi ayuh lezu lu ngada aku akut dengan royuna, ya kacau war kuit war ni boleh ni ku yang ini bukan ni dual, mana ni dia ni baru mana jatuh, yo jurup pun nama dah, jurup pun nama kan utur, kangain utur lain bu ya dua ayuh ku merjar tu ya aku jual ni ya, kundi lagi utur, yo bangun yang kurta, yo jurup pun iyo kundiin mana orang nak kundi kundiin mana kan jadi cerinya ni orang gayun tu alin iyo ti alin orang kau cipar kacin sama cingi kangatin ya angunan bala kuna bala gayun lidar panana minin minin darpa iyo minin ya kejar kanja mangun ni kan kanjar gur perang yul tur ai pingkara in walang na tai ngul ke wal na we dak kul wan na wal dak kul yu dak kul yan ma murak tu na gori kur chuna no oro nir pana barang kan na balayan dan belengan majulun dan balai cucu jag ma murak kur kur chuna ma ya dan nan beli ya nan beli ya nan beli ya nan beli ya nan beli dan bak tinan majin dan bak tinan Mutu muka dua dar pamalang, mukmin muka dua kan jari yul ngualang, yul na balanya itu kanin na mangi, pada mangi kum yul ngui, ujbar kabulun rita, tu na orang na, jauh jauh minyak kau lebih jana, pun na, yo jauh jauh minyak, boleh yo kau na ul dar pamalang pada. Bolehlah beri nak bicara jauh-jauh dengan bunin nak kau dan kau yang loko melayan penugana melayan penugana yang laki bicarakan dengan zaman nak kau dan kau nawanga nak ngaji utur kata ngol nak ngol meli ngol dah ngol dah padahal kau ngaji utur dah ngaji utur cerita kau dan yang ngaji meli ngol dah utur nak ngaji dia dia padahal kau ngaji kaminin yo ayah dia ayah pun dah aja. Orang enggak juga lagi orang ada aku mesti ngaji utuh. Orangan. Yo orangan. Rita muka baik. Kami ni. Kak dulu. Yo nak kun bala. Orang ini kalau kalau.
2: Entahnya dah orang ada rela kerama. Baman ngaji biar mak melayan dah. Kabaman ngaji. Tipu ngaji. Yurung radio. Yul ngurere yang ngulungan apuru maricina dahi kauru Tua laburu girls Pala kamara ngalangan apuru waprangan laju urak malain Baman ngue Waktu nera Menala Gul ngura So dua lai ini malang kodipa lai Menin mai ura ngama Lisnis Dau ngana apuru lakama Biar maka Dau baman ngue bilinya Yara nganera ini malang ko Yo bilinya Dua lakam Ngatilin ja First one jen malang guru ngaram lakama tatam golon ngo kuraritina. Wili pe yu walu yu, yu tu yako tatam tawal weangina wakwako ngo. Pingu yangai wakwak jamar punga ya rakaina. Punga yangai tanga. Rungine yangai wakwakja nanga yangai tatamnya na rungine yangai wakwakja nanga yangai tatamja gorana kalkalunana Pijana pijana kam. Ngamla, ngamla, ngamla. Why? Waku markap mi. Tuwe ngaranu na ngaparangan minangga kuna yunaya. Pijana ngay ngay awak tu na wak wak cha. Ngamla. Pienungu panangar na chay kung tu. Ngay ngaranu nga ngat na. Ka yuto yu. Yuto tu markap mi ko. Yuto tu.
3: Wana katika ngay chay kung cha. Ngaranganya na wambal beriun. Ngalindi ngupa na manda. Nina na ya. Ngay tatam ja wirkultin na gulartina.
4: Ay, junap mire.
3: Udipet miyo? Wale yo? Ngay daramunan ngucaltina ya kukulwani. Ngayanan mo tatam ya kanyar man tunana. Ya kawin ya madangatun minana kayuto ya madakulur kun marma miyal ya kawede piyate haramo. Wede piyat mi ngayi walo ya dahal na tikatarana kakurmurtina na kapu ya. Ngayon mo madako yumur ko ya, rakurakun jinana. Ngayon tatam niya nga tinana. Buhin na tika. Ngayon mo milkari ya, chul yun na weng, ngayon na chamar kulit wena. Weya bulo, wal nga tina. Madangam lang mingo ya, kababa mingo ya, wirkin na kung mina.
5: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginning.

0: Wah, tahu nya korak kang weh. Piye remuk belinya?
1: Nah, tahu.
0: Mangacara weh.
1: Mangaro rekam ku tahu eh. Ngorong om mangacara ngaikan rale. Danal ngorong om ngaikan rale. Mangacara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Walang om benya aku ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngarong nam tebal. Danal. Tartaram danal general. Le mandal benya ngaikan am.
0: Jin. Danal mana friend I mean dalam captain mertang ego.
1: Ya ka.
0: Benar.
1: Danal ngorong om ngaikan. Napa mana? Makasin.
0: Makasin.
1: Danal ngorong om ngaikan. Ngaikan am danal round. Ka pikangan danal. Napa ngarong waktu man. Napa mudari pak ya ko.
0: Weh.
1: Piringan megin danal benya. Boya nam napa mo
0: waktu mana
1: waktu mana ka mit mit tuanam jalak tuanan napa nana ibanan wajib na kalian ngap na ngal alemanan
0: rain sound ada
1: napa lain bilang lain terpalen o rakelin napa on bana walun
0: rakju mana
1: walu yang arah bercan bana napa dry kum
0: dark tu ma bulong on
1: oi
0: dalam taste
1: bilinya mana ngan kum bilinya galak kewat cepal napa dong Jalimbo,
0: Chen,
1: butur nana jalimbo. Bilinya nyan trace mah.
0: Hey, ale gol run kamu eh, ale boleh waktu man.
1: Nono orang marono ka?
0: Ya kanun no.
1: Hey, waktu man.
0: Tunggu, run bok live ya tanggang. Kuda damro. Nono lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana ni le? Dari pump.
1: Fly bomb kan mah?
0: Fly bomb nana naya mana yang nak
1: nanti? Orang bang jalimbo mit mit tun mah. Ka boiling, ka napa nana ni? Banyak baruan nana napa nana bian region dari pun region a kawat ternyata part balayan balayan dan napa kanan mah banyak part bulurup cuman banyak yang kap napa banyak dan bulu frying na naik fly bayum biar cuman mah banyak dan banyak napa dari pun
0: naik mango
1: mango oh napa yo naik dong way
0: lelawar
1: yo lelawar yo
0: Kamango, eh? Kagokonat.
1: Benyan lirawar rumbal ma, benyan napam, marawat ma. Baik ya. Kagokonat.
0: Woy!
1: Yuruk na bayang balam napan na ni.
0: Renakam?
1: Balam
0: na na.
1: Balam manapan bayang jiolo.
0: Chen! Habitun la yudup tun ma, eh? Dudit lim.
1: Upadartan ma, ka nukam bayang dalam benyan dalam kulans ma, ngatam napam, abdab.
0: Kajapa, eh?
1: Kajapa. Kata perik,
0: wah, nenam taste lingu eh.
1: Ngalangam nuka jinal napa jinal? Darwin Wolf,
0: Jaden,
1: pilihnya dari pak.
0: Wala,
1: rice me.
0: Tam kau ngoi dari pemenu angam nyakura me.
1: Napa mu pilihnya? Wakup mu ngaya taste pilihnya napa?
0: Wah,
1: kan ko.
0: Jaden, yo aku panjala dah bangga major arma marbulin.
1: Napa belinya? Gonggol ko.
0: Ayo alap mo na malin malagong, mabanggaw ngam.
1: Napa? Mga jugong, yung ulo ko. Bilin niya ba yung banal? Napa mo na
0: na?
1: Tungulak, nana will meringgi mag napa o belinya o.
0: Jen.
1: Nyon ko nukan daw.
0: Wah, eh. Ngayon na yun nukan ro.
1: Na.
0: Ngayiri.
1: Na, ngayiri.
0: Buto-buto na belinya ngayiri.
1: Ngayon yung kabibya.
0: Budlin.
1: Yung alap mo na lambar mo.
0: Wah,
1: mutton.
0: Putu putu ni mana?
1: Dengu
0: dengu ni.
1: Naa jangan banyak ayam ya aku.
0: Sen beraya.
1: Naa juga.
0: Sen beraya.
1: Ya kata nam dangerous ni aku. Naa pun dengan marang berdua mendamin. Naa power ni aku dengan ngaji bang berdua mungkin dengan ya aku yo. Naa banyak kom kom.
0: Sen beraya.
1: Kay. Belik. No kan nam dengan. Tapi jangan betul dap tanam. Ranging open all night.
0: Nah, then I'll.
1: Why are you injured to me?
0: Why?
1: You're a man. What to man?
0: Alpen by name. At them liberten. Then I'll go away or bookmako.
1: Bookmako and then I'll go.
0: Jen.
1: No, I'm not going to work.
0: Eh?
1: Car covering you. Napa and I've been cooking and cup put it to no napa. Bookmako and I've been done feeding. Then I'll go. Can you and bang the null? After na bom japam ajitan ma benar nyinam tere tere mana
0: bra na wen na bayang ngat tayo
1: wa jin jeruk tun dagulan blek tun
0: wa hekade yo
1: me apuno na pa
0: kolok ko ben no kabdan
1: na do mucho angel no kabdan mucho angel Manje war pamna banya
0: na ma banya pamya ko
1: tamro
0: temet temre mena
1: panem dal go bay bitna
0: temet temre me
1: Breton panem dal go bay bit tongan bingo is team up bingo ka Fiji ka PMG bingo
0: kana ma banya ayre na tre na dal nen bulon jin
1: banang
0: ya kae
1: na pa banya but pul o dal go na pa
0: tanang dark tum badul mo rena
1: bay ding bul man Duduk kumni bengam.
0: Oh ya.
1: Indek kum rumbal.
0: Bakar. Terps.
1: Anapa benda benda.
0: Ando.
1: Napa nang kum benda.
0: Kajar.
1: Wika, wika benang ko.
0: Akai.
1: Pilih mibin. Merabu yo yo. Darak. Yakarongutan.
0: Chen. Yakabelanya eh.
1: Benyam.
0: Ya berkat berikan mibeng. Leo pada wika nih.
1: Nunu berkat benda warbam. Napa babtun mibeng ya. Benang tu wika.
0: Ngan berkat boleh rumbal mak.
1: Nego jodoh biju.
0: Emet emet mana aku yang tahu tu.
1: Jodoh biju biju buluk ya kanya nyuwi. Ma, yo jen lah aku lihat. Yang apa buluk?
2: Yo book mat namere. You listening to Yolngu Radio? They are brick 8.9 FM.

0: Arakoya ko abanunji ala ribi ngara na liyul ngala krama gagaeli yo ka to la wang ngara ngara kura ninna kalopa ka radio gro ngara to la wang ngara yul ngo radio atko abalanya
1: yo don maga yul ngo radio ngama ngara nyingi ya goyola yo jujutna
2: yo kanga men meroba mat ngoi tao miapono pe
3: Mira por no mirar nada, o mirar no nada, me leo la ya como que marcha en el naco yo. Nada del mundo en el naco yo, no la goya, continúa nada del mundo de la congo. Nada de congo yo más, congo yo más, hay siempre lo pongo yo. Ca, ame la calpo, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy, ve, hulman. Ca, mañoco, ca, nada con tu admirongo, mi tina de yaco. Kalpun ya, kalau ada urunan doring ya, kalau memang urung ya, beli nang guna tambah lain jawa, ngaji baru pengu. Kalau ada kalpun ya, lama tinggal nang guna kongu memang, jauh mana tambah lain. Nak kuyu, enggak ngaji lah nak kuyu, enggak ada guna nak kuyu, urunan miring andi. Lepa, urunan pelapun, apa pun ada. Kalau guna tangguh tena tanggal, kalau dah kalau kau diri nang kuyu, kau dua pun gak lah, kau dua pun lah. Kau dua pun lah, kau diri nang, kalau wang ada tambah lain, jangan baru pengu yo, ngaku lo kuyu wang. Gambar pengutai kau lebih nelayan kau yang kau, walang kau nakal pun, kau nak awang kau kau direcing walah, kau mungkin nelayan, kau nak lagi walah gambar lagi, nak kau walah awang anak anak apa dia, nak dia, kau mungkin dia kau, tiap orang nanggil berdua nanggil berdua kau nak milik dia yang kau jalan, nak jalan lepas lepas nanggil berdua kau nak kau diri nanti tanggal kau makan, kau nak pergi kau nak awang dia, kau cakap kau, walah kau cakap dia undi pernah nak kau meyapun kau, dari nelayan kau, kau diri tanggal kau nelayan. Ko tanggal merong ko buk mak ko yorong ko. Kaya jarulak yan na. Jarulak unyo nga na purong ilitong ko nungo na wuk ko. Laipa. Wuk ko nga yorong nga yang unyo ako. Ngunyo nga merong nga wipo lo wangal. Magi ko mamiya po no. Kabalan niya.
4: Yo, ka welcome. Tango yorong manikay wo awa.

0: go. This is Michael Hunter, and we're in Nhulunbuy, and you're listening to Yolongu Radio on 88.9 FM.
1: Yo, gadon yang uni uni di kabulo na malimur dao ngarakang upan limur tumiti bulo nga madao ngarapal merongong limurongong maladual.
2: Yo, kakongguru pala macin dal limurongan walal di pala yoda yoda nyan. Kongguru pala biak nene biak marci dual loke dual ngayatul dual touch dual nawe pijaral macin kongguru pala. Yaka na puro nyol kan mangur pa yai kuro mala.
3: Ya picha. Palanya mi jawal lo ngoni.
2: Palanya mi jawal lo ngoni ngaran na ngalo lain. Yo. Yaka buku na yak na da man room na pro. Ya la ngomre. Na pro ba ngoti. Kaya ka bak mang na pro dal darok. Ka dol na pro na ngam mangur pa. Na kumala ngoba.
3: Kangoni din ako ngoni din mala nga makurin niya mala ngoni walkan kuro pa rin niya limul na niya kun nga til niya limurungal niya kuro tumiri walal kati ang ngon bala nga limur niya kanal siya na
2: ngarapin ka nama doal ngarapin ka nama limurin doal limurin niya ka nama clear eh yaka limur ka mal tumiri ya limur ya. Mahujan dan lima orang tukar ya malu jualan. Harapin nama. Paling mukung gak ember. Hembang yang lima kemal tu ember. Walau kau tukar wang gay. Nanti ni rambang yang kau macin. Eh, rambang ya. Wang gay walau tukar rambang ya. Tipal kali macin. Tipal balik lima macin ko. Yoko yoko walau liap walau. Tipal bala. Pijar walkan. Today jadi buka. Lima orang ya. Jamur kulit walang. Nanti merah. Pijar merah. Jauh. Reaya kurkuna merah. Balaga jamar kulen rong nalim rong marci teron ga apin ulan na yaj kuro main mak kur ga marci awang ga ap yaj kuro wal ga mel kulim rong eh ter soa eh pelim ro ade ka bapa pang lim ko jama ulan main makung kung ga ulan main makung yo ngamen ba ra ngamen aja especially lim bapa walal. Mm-hmm. Mukul bapa, malu, eh? Apa lagi? Limur tu bila ni beli kamu malah nak kumal kan limurin kangal, nak purun? Yo, limurin orang kangal, bila dia beli cukup malah, amat kangal yang kadual.
3: Nawi, uang aja ngai kadukar ngora, nak cari limur tu dara, ku ngai tanamir, ral mana pan mir?
2: Mak tu limur mukul kah bapa, malu. Lebih tu kau enggan mereka, lebih tu kau enggan mereka long mam jamar kulit, eh long mam lebih tu kalau kamalang lah cukup main makong. Nanti kalau lima margin, karena tinggal malu alam margin, karena tinggal malu memerah margin. Hmm, kalau lebih tu orang bulu start kalau kamalang main makong, bala lebih tu bala waktu tayangan lebih main mak. Paling mungkin orang yang kemaki awal, kalau tidak angan lima orang.
3: Mula lima tu, mungkin ini tu kerbalanya malam malam malam, macam lima tu malam malam.
2: Aiy si, rombur juga leor, rombur juga leor. Dua ribu lima marma, malam tu mana yang mereka beli lekar maluin, maluin online, wata bal bal malu malah, kakak merut malam malu malah, kamar memadam kakak merut. Kamal, mai mau nak kota bangun. Yo, kawar macam bangai. Nama nakan on, mana kau ngulang na one jeruk, dada ngulang jalan dada ngulang malah. Yo, mana ngarat malam? Yo, ni mana dia lemburu erjur. Alright, kau report apa ngulang puluh second time nakan on. Mana ni tu malam dia kundang orang. Yo, ngarat dia bela. Bijar malam.
3: Kurapan min
2: mula. Kurapan min mula kan. Isi bela ni berhenti zaman ngara, eh ngara. Ada mial koruna angunal outside. Yang itu ya beri na bungul zaman angunal jinawa, ngarang orang. Kadang na limuran dara karra jaga aur ru buk makul. Nial kurong kadra mo karra jaga limuran dara darpan. Buk makul ya tu ya urin tar tu ngara ngor. Ni dum nial kaun ni ngarra ngora. Etual. Muni chen chele murong limur tu. Muni le valen teaching. Mangor pan. Temar kulit. Yuttenen.
3: Yo.
2: Epalanya.
3: Hey.
2: Yo. Karum dal kang ora lemur marma marma en rumor ro bota bangun kang kamar ulun betu nawalan kala kala kam nai pir na huna ten inside kor ara ora kuni lemur ending na rai pir kuni le kang ora adan ni bungul ya lemur ja makau ni bai ngol lemur yanu ni bungul tam balur kur polanya ya kang ni nawe rai pir ni ngore kuni le ya lemur na namira kuni lemur watang ora Bungul watango, mana ke watango belain join lah. Kalau pergi lima orang orang ni leh ngara, rob, yo, belanya.
3: Main waktu ni tahu, ma yo, thank you buat dia kita unja, sama kurdu ni tahu, ma.
1: Yo, katanya tu dia nak perukan artam dua ni tahu. Kamu ni kaya ngatil ngama, kaya lala bukurungir.

ana dia ngalang ayam makin wari rumah ibarat apa mang makin dot pernah makin jalak turang ayak kagana paruan gana anganak kana pikir ngayam makin paruan darang ada ngayam cukur yang orang pengen ngayam ngayam murko mikir murko ngal yang beli kabi kan ngapa ngal mana namen main mat balang ngayam ni wari orang anja pelalu mengalakan mirip mirip cah mana jalak yang ni kabi muka kan ngapa ngal mana mendil main cah Amerika ngay belen kana ngay pe kana ngay pe kan pumar bay ngunan ng balik na mri yolong ngay pe kan kana pumar ka pumar ngay belen parito yan na ngay galup mangal ja ta kay ngay bir kayro bing bing tur ngay ni ngay pe na bicher ni ngay wa ngay lawangan luap mangal wapan ngay lawangan luap ngay ngolel pala mekin wari yura wari yura dut na wara pra Marang ngai jukur ngene ngate tinya jukur kawang kai ngai jukur mirian. Marang al kamur kumin ai jalak tur. Mur kumin ai jalak tur warpa. Mak ulah nyam na gol pur ngate ri kang ngin ulah nyam na ko ngang ganja kang ngin jukur mire. Pala ngai da ngamena. Da ngame ngai kawang kai ngai nguruk tur pagana. Nguran kan. Ka da ngame ngai ka miri cha ngai kacuna. Nguran kan wang kai ngam ngai jalak. Pala ngai lok kanan. Lokan ngai macin muni jukur meja lokanan lokanan lokanan lokanan tawarna ngai nganin nan urupan kayu tu makmarma makmarma maklurkon ninan walkan wang walkan ngai tangal ka na walkan ngai urupan dun na ngai kan ninan ngai kan wang ngai buka ninan ngai nan ngai ngai mi alkya nan ngai urupan unau ko kan ju muni ngai urupan janan ngai mi al kayu tu ngai ngai diri ka ngalurkon yu tu nan ngai Nen merakan, kangai ini kau yang anamin kangai pinian. Ini beli bapa meringun kabai kangai ngarik meringun itu tuan thinking berkayro. Kalau kan kangai tawat mangal jukur meria. Merangan kangai merangal. Ini kan makin nawap mangal walang kun urpan ku kayu tu walang kulper o. Wap mangal kangai dobok pelamarkinan. Ngupan kangai wang kangai rangi kur ngatur kangai markin. Doat Cacerkan, unyal bala naungor, dua turun ayi, kapulung ayi, turun kawaya lakula bala cacayur, purna, doyur. Tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, banyak berija, limrungko, bicara ngayu, urpanya. Yuk, teman dah, tuhan, nangare, nama bapak, peringun sama langkah purna na, banyak berija, malun, purna na, banyak berija limrung, limutuluk, kain, main karairian, bicara. Ngayi, jenan, unyal bawalan, kong, merin, urpan, jangur, kemain, jalkun. Mainan lukan mengenal panjang cukur me kerana ngai ngunik ada dan kangal nganak nayan. Pang ngai balang birkai na yutung ni ngai kayu tu nang gulup peruk ngai tam. Kangai ngui yang namin ngai api yang ngai naui kan jinja balang ngai kan ngui badai na balak kuj kujur balang ngui. Pang ngai birkai orang ngai ngadi meringun kayu tu lor kun kangal jam kian ratna. Balang ngai teh tuan itu balang ngadi meringun kaya markul ngat tan naui majal kebicar. Yup mengalang ada peringun ya yup mengalah. Bicara ngai kakak dara. Kami cakap bicara ngai kongkal kalau kapai ngok. Kawar we po nawe. Rangan rangan mir. Rokok mir nawe. Mengajar kai yup mengal. Bicara perpol penungal. Kamangal kangai atangal cukur o kapai ngok. Kakut per. Kapuluan kai ngok. Kami bicara beli. Kapuluan kai ngok. Kapuluan kai ngok. Kapulang. Halal. Walau lah, dah nak tuan jah nak tunggu kau ngalah nak kata nak kau ngalah kata rana yang nak kan? Nanti jika nak nak perlu tu dia ngamatin jah main jah tu. Tidak kena ni perlu kena ngalah jukur main jah. Kalau ni jadi ngalah perlu kau ngalah kena wena makin lah. Dah ni tuan lah, orang hati bro picture. Ni ni nanti ke mati dengan orang tunggu kerama rama picture. Angai ni kau yang ganji jangan pengai nyari ruangan. Mati dengan orang tunggu kerama rama pilih ni wena tuan lah. Nah, bapa lagi jual, jual kan orang memberikan kami mai pa bicara. Kau orang ayam orang alkara ya, kau berti. Orang orang ayi, kau ayi ini kau yang anda jual tu, yang anda yang bapa lagi bicara orangnya. Kaya ini nan kuch kuchur yang ini, orang ini tu rejat bicara, dapat nang rokor. Ini karang ya, kau berti. Kau main mak, kau ni bicara kau. Kangaran tu nana nain kata yang kunda yutun diri mulio manja nain. Kangaran nain bicara beli ngai marang ar kunda. Ninda ko bicara kangaran tu nato kunda yutun kaya bicara ngai kata yang lule kumrotri jodot nangun nawin. Muni nawin kunda kaya

0: Yo, nami repok magiol ngo.
1: Yo, tenjang ratu endebeng, tual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys, siapa lagi nak kon MVP? Ngatil jangan MVP aku. Tenjang ratu endebeng, Terence Kurwewin. Yo, tahu malang itu lak national kadel Buffalo Boys ngor. Apa lagi kam?
2: Yo, arah aku papi. English name ada Terence Kurwewin. Nah, lembu leka orang cuma lah. Jam awak ngafe milu, bandri orang meton mulu mo. Loan main lembu le. Kaya ni lembu orang punya, mal lembu le ni feel ni we polanya. Tambah lembu le merce nak kon out. Awak ngangu jam awak rungi rale ni le. Jam lembu orang. Buffalo Rios kalau malah ngulanya jam awak. Kaya kalpo pelama. Oleh tak lembu le ni merce bola. Weekend nak kon Saturday. Pala push til nak pun malan singil. Jadi mula fishing line dan mula jauh pun bangun karang. Jadi mula zaman karang. Kagak lepo malam murung. Boys ko. Apa lainnya?
1: Yo, kah? How nika feeling? Muni ni depan jajam malu waktu. How nika feeling? Lecho, pray nunggu turumbal. Nabele, how nika feeling?
2: Nera kafe lecho, nera jajam malu waktu. Nera ko rumbal. Healthy ngara. Jamai, ini aku brain open, karumbal aku, birin-birin. Neku takun skill takku jamu, beli ngarayang doal. Karena tu ka nevi aku, kulang udin mam. Wang angur nakun aralinin nengka, pangur li direction jama ulana. Ini bila aranya nangur, jama ngarang marang mara feeling takku happy life. Nengar li aku fun ku marali boys, neng aku limur jama birin mala, aku glorious neng mala. Awal ini happy rakal, awal ini happy orang kal, boys kal.
1: Yo, thank you. Tuan nak pergi ngara, Terence Kurwewin, Kak Brian kan number. Thank you.
0: Yo, thank you. Nama lengko, betul itu dah. Tambah yo orang ready awal.
3: Hi everyone, my name is Levan Mari. I'm from Bulman Community. You're listening to Yolongo Radio.